Entertainment Media. Good morning, Rockstars. GMHR hari ini will be with me, Danar Kalingga, until 9 AM ya. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 nanti gue bakal nemenin lo. Pastinya kita bakal seru-seruan bareng. Gue bakal nemenin lo yang lagi on the way ke kantor atau mungkin mau ke tempat lo bakal WFA yang hari ini harusnya kerja, atau jadwalnya WFA tapi hari ini WFA-nya ternyata di lapangan padel. Atau mungkin nongkrong bareng temen-temen nih. Gak apa-apa, feel free. Gue bakal menin lo dengan lagu-lagu yang pasti udah gue susun nih. Enak banget ya, bisa lo request juga. So, please do say hi. Kalau misalnya mau kirim salam juga, kalau misalnya mau request lagu, langsung aja text our WhatsApp number on 0815-1987-6876 ya. Dan hari ini, gak cuma gue bakal menin lo doang, tapi gue bakal bagi-bagi juga tiket nonton film Seni Merayu Tuhan ya. Jadi buat lo Rockstars yang pengen tiket gratis dari TRL, gue punya 3 tiket masing-masing untuk 3 orang ya. Dan ini cara gampang banget, gak ada ribet-ribet, gak ada pertanyaan segala macam. Langsung cepet-cepetan aja, dan yang beruntung nanti bakal kita kabarin ya. Jadi tinggal WhatsApp aja bilang ikutan Seni Merayu Tuhan bareng TRL. Yang beruntung bakal kita hubungin dan nanti bakal gue umumin jam 9 sebelum gue pamitan. So, welcome to Game HR, and langsung aja gue bakal muterin lagu pertama. Ini ada Sailor Song from Gigi Perez, only on The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Miley Cyrus with River. Gue puterin ya, pasti masih pagi-pagi kayak gini nemenin lo rockstars. Ini salah satu lagu yang udah di request di WhatsApp-nya kita juga tadi. Jadi masih gue tungguin kalau misalnya lo pengen diputerin lagu apa aja, langsung aja kasih tahu ya. Sekalian, kalau misalnya lo bukan mau request lagu, tapi mau request tiket nonton film Seni Merayu Tuhan nih, karena kita lagi bagi-bagi 3 tiket untuk 3 orang gratis rockstars ya. Dan caranya gampang banget, tinggal chat aja, WhatsApp aja ke kita, ikutan Seni Merayu Tuhan bareng TRL. Kayak gitu aja udah, that simple ya. Kalau kata orang, that simple. Kayak pernah denger tuh, udah lama tuh gue kagak denger kata-katanya ya. Langsung ke 08151987687 ya. Nanti siapa aja yang udah WhatsApp kita kayak gitu, yang beruntung bakal kita hubungin untuk dapet tiket gratisnya ya Rockstars. Pokoknya gue tungguin, sambil gue tungguin juga nih WhatsApp-an yang udah masuk. Ada dari pertama namanya, ini siapa ini ya, Fai katanya ya. Pagi Bang Danar, gue minta diputerin lagunya Bruno Mars Yang Mana Aja ya, buat nemenin pagi-pagi gue yang lagi berangkat kerja. Yoi, ntar gue puterin ya lagunya ya. Terus ada juga dari Kansa, katanya pagi Kak Danar, kirim salam aja buat temen aku yang lagi dengerin juga nih, namanya Nabila. Hai Nabila, ada juga Kansa ya. Ini lagi ngapain kalian ya? Katanya mau diputerin lagu apa aja yang bikin pokoknya gak ngantuk. Soalnya aku lumayan ngantuk pagi ini, kemarin tidurnya lumayan telat katanya. Ngapain ya? Baru juga hari Jumat. Ini kebiasaan nih, Kamis malam udah pada keluar kemana-mana, udah pada begadang ya. Padahal Jumatnya masih masuk kerja. Itulah saya. Gimana kemarin pada kemana aja? Kalau gue kemarin ikutan, gue keluar gitu sempet ikutan trivia night gitu ya. Dan seperti yang diekspektasikan, gue peringkat 1 Rockstars. Yoi, dari bawah. Tapi kalau lo kayak gimana, boleh pagi ini gimana, atau pagi ini mau minta diputerin lagu apa, boleh banget, masih gue tungguin ya sampai jam 9 nanti, karena gue masih bakal nemenin lo. Ada Danner di sini di GMHR, pastinya masih gue tungguin kabar dari lo di 0815 1987687. Only on The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Rockstars Danner, di GMHR sampai jam 9 pagi nanti ya. Gue masih nemenin lo yang mau berangkat kerja, yang lagi abis nganterin ya. Nganterin siapa kek ya, anaknya, nganterin istrinya, nganterin suaminya, atau nganterin ya siapa aja ya yang lagi di jalan tapi gak kerja ya. Atau ada yang udah pulang jam segini ya, gara-gara kerjanya begadang sampai malam, gak apa-apa ya. Karena banyak tuh ya. Gue pernah juga tuh soalnya jam-jam segini. Kayak rasanya tuh surreal banget gitu loh, Rockstars ya. Kayak beda. Kayak lo pernah gak sih kayak gitu? Lo entah ngurusin event atau sesuatu gitu kan, yang kayak sampai malam-malam banget. Terus jam 6 pagi tuh lo baru mau balik. Terus tiba-tiba ngelihat orang-orang tuh baru pada mau berangkat kerja. Itu tuh gue pernah kayak gitu. Pas ngurusin event gue pernah. Pas abis nobar kemarin itu juga tuh ya. Itu walaupun gak kerja ya, itu jatuhnya ya main-main aja, nonton bareng aja. Kan pas Piala Dunia kemarin tuh Spanyol lawan Argentina di finalnya, gara-gara sampai extra time jadinya gue baru pulang tuh sekitar jam berapa ya? Jam 5, jam 6. Pokoknya jam-jam orang berangkat kantor. Terus gue pulang, terus ngeliat orang-orang pada berangkat, kok agak-agak janggal gitu, jurjang ya. Tapi kayak gitulah Rockstars ya, banyak kegiatan-kegiatan orang ya. Makanya gue penasaran kalau kegiatan lo pagi ini ngapain. Sambil request lagunya masih gue tungguin ya. Ada dari Ravansyah nih ya. Pagi Bang Danner, aku mau request lagunya Ariana Grande yang Supernatural buat nemenin lagi di jalan. Yoi brother, ini bakal gue masukin ke playlist ya, untuk di play pagi-paginya. Lagu dari si Diva yang satu ini. Ini emang lagu yang enak banget ya. Dimana album barunya ini, Petal, ini udah rilis. Belum nyampe sebelum, baru banget, masih fresh from the oven. Udah ada yang dengerin belum lagu-lagunya ya? Ini yang lagunya sendiri, Petal, itu udah rilis juga music videonya. Terus juga lagu-lagu yang lainnya. Gua sendiri baru denger beberapa. Ntar kayaknya bakal I will give that album a listen ya. In the meantime, buat lo yang udah dengerin, boleh kali kasih tahu reviewnya, ratingnya. Sambil kasih tahu juga mau diputerin lagu apa, biar langsung gue play. Kayak yang satu ini, Ariana Grande with Supernatural. Still with me, Danner Kalingga, only on GMHR.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me, Rockstars. Dan rekan gue sampai jam 9 pagi nanti ya. Nemenin lo di GMHR pagi-pagi ini. Masih dengan lagu-lagu yang pastinya bisa nemenin pagi-pagi yang bikin seru ya. Tadi ada lagu dari Marshmello, Live Before You Love Me. Itu adalah lagu yang udah di request juga di WhatsApp-nya kita. Next ini ada yang pengen diputerin, katanya lagunya Tulus yang Teh Hijau. Boleh dong, masa gak boleh? Langsung gue masukin ke playlist abis yang satu ini ya. Lagu yang emang lagi ada di mana-mana, di TikTok kayak scroll berapa video juga ada lagu ini lagi. Di story Instagram juga ada lagu ini lagi ya. Emang sekarang tuh tren-tren kayak makin banyak dan makin cepet ya. Dan salah satu yang lagi sering gue lihat tren itu sekarang, lo tau gak yang 10 foods I can't stop thinking about in Jakarta tuh. Wih, itu gue suka banget kontennya Rockstars ya. Itu jadi rekomendasi-rekomendasi gue kalau makan sekarang. Jadi kayak banyak banget, ada yang 10 foods I can't stop thinking about in Jakarta Selatan gitu kan. Wih, langsung tuh gue save-savein tuh videonya. Terus jadi rekomendasi, kadang makan gue makan siang, makan malam, kadang di save habis itu lupa ya. Terus ada juga ini yang lagi sering juga, 10 best purchases yang di tahun 2026 gitu kan, atau 10 best male purchases atau 10 best female purchase. Jadi kayak pembelian terbaik lo apa. Itu gue liatin juga tuh, dan kayak wah ternyata itu ya. Dan gue jadi kepikiran juga, kalau itu kan kayak pembelian terbaik, ada yang bilang ini jas yang di tailor, ada yang bilang signature scent, jadi kayak parfum yang emang low banget, ada yang bilang juga jam tangan yang emang bagus, ada yang bilang gym membership juga. Dan gue setuju sih, tapi kalau misalnya gue bisa ditanya yang belakangan ini, yang baru ya, best purchase gue, pembelian terbaik gue belakangan ini sebenarnya lumayan banyak. Nah, tapi gue pengen nanya, kalau versi lo nih Rockstars ya, kalau gue tanyain apa pembelian terbaik lo yang kayak lo worth it banget, lo gak nyesel, gak ada nyeselnya sama sekali karena itu berfungsi dan bergunanya banyak banget ya atas pembelian lo ini. Boleh yang mahal banget, boleh yang murah, atau boleh yang akhirnya lo tunggu-tunggu terus pas lo beli ternyata emang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat ya. Makanya coba dong kasih tahu gue, siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat yang lain nih Rockstars. Langsung aja di WhatsApp-nya kita di 0815 1987 676 876, only on The Rockin' Life.

0: today a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. You're still with me on GMHR Rockstars. Dan Arka Lingga di sini nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti ya. Masih ngebahas hari ini itu adalah gue pengen tahu nih, apa pembelian terbaik lo belakangan ini ya? 10 out of 10 purchase yang telah lo lakukan. Kalau gue sebenarnya gue banyak banget yang kepikiran ya, tapi yang paling baru ini yang sebenarnya lumayan nggak gitu baru juga sih, kayaknya sekitar 3 bulan 2 bulan, tapi gue bener-bener merasa ini worth it banget. Jadi gue dari dulu adalah orang selalu olahraga nih, Rockstars ya, tapi gue tuh dulu olahraga ya gue olahraga aja gitu, gue kayak nge-gym aja, lari aja, main bola aja, main basket aja. Tapi gue mencoba akhirnya, karena mulai larinya bener-bener rutin juga, terus kayak gue ikut event apa segala macam, gue akhirnya memutuskan untuk membeli smartwatch, yaitu kalau gue Garmin ya, YGGA, yang Garmin aja. Dan ternyata menurut gue very very worth it sih. Ini untuk lari doang ya kalau menurut gue sampai sekarang kalau misalnya yang lain-lain gue masih prefer untuk nggak make sih, karena kayak supaya lebih bebas aja nih, kayak tangan gue, wrist gue masih belum terbiasa ya. Cuma itu benar-benar ngubah banget sih untuk data-datanya, terus juga untuk convenient-nya dan lain-lain ya. Walaupun sekarang kalau selain gue olahraga, selain gue lari, gue masih memakai dress watch, tapi menurut gue very very worth it ya. Nah kalau lo apa nih Rockstars, apa pembelian terbaik lo belakangan ini? Nah kalau misalnya di live TikToknya gue dulu ya hari ini ya, ada dari siapa tuh? Dari Witch ya, username-nya adalah I'm a Witch. Wow, mobil impian aku kak. Wih, selamat. Keren banget ya, mobil impian sih menurut gue sih itu pasti akan menjadi pembelian terbaik sih. Masalahnya itu tinggal kapan aja. Menurut gue mobil impian buat semua orang itu akan menjadi pembelian terbaik ya, walaupun agak susah dibelinya nih. Ya, tapi selamatlah yang udah berhasil ya. Terus ada juga dari Dina underscore underscore second account underscore D1 ya. Wah ini second account. First account kamu apa Dina? Bunga artificial. Itu berarti kamu beli buat apa tuh? Itu best purchase. Kenapa tuh? Itu merupakan pembelian terbaik lo belakangan ini. Which BMW. Oh ini tadi mobil impiannya. BMW 330i M Sport Pro keadaan warna hitam. Oh wah. Gua ngebayangin gua, itu keren banget. Congratulations, gua ikut seneng lo ya. Itu keren banget sih mobil impian lo, kebeli dan benar-benar yang oke banget. Gua juga suka banget sih sama itu mobilnya. Wah, congratulations ya. Akhirnya tersampaikan mimpi lo berarti ya. Ikut seneng, semoga pembelian-pembelian berikutnya bisa ya tercapai lagi. Dina buat dekorasi kamar. Oh, jadi bagus banget gitu ya, pakai bunga artificial gitu ya. Itu menarik sih ya, ternyata merupakan salah satu pembelian terbaik belakangan ini. Kalau dari WhatsApp-nya Tiarel nih, coba kita cek ya. Katanya ini ada dari, aduh ini siapa sih namanya? Ini agak-agak belum di-save nih ya. Dari 0851 bla bla bla bla bla enggak. Jangan dong, jangan disebutin namanya ya. Jadi display name-nya itu adalah Aurelia S. Katanya best purchase dia recently adalah Ground Studio Large Kato Bag. Sebagai pemilik laptop 15,6 inch, tas ini buat bawaan jadi ringkes pol katanya. Wih, boleh tuh. Gue jujur, gue masih pakai ransel. Karena kalau gue itu dulu kayaknya berapa tahun gue sempet make itu gue tote bag. Sama kayak tote bag sih. Sama shoulder bag ya. Dan tahu gak Rockstars, gue setelah beberapa saat bahu gue agak miring sebelah. Gara-gara gue kebanyakan kayak nenteng beban tuh di satu bahu doang. Akhirnya sekarang gue lagi seringnya make ransel aja ya. Tapi mungkin ini bisa dicoba ya. Gue belum pernah nyobain dan gue tadi baru nge-search itu tampilannya lucu juga sih. Jujur lucu ya. Ini mungkin bisa menjadi rekomendasi ya. Thank you Aurelia. Terus ada juga dari Albert CH. Katanya best purchase beralih dari diesel ke hybrid. Oh ini berarti ngomongin mobil ya. Wah emang sih ya. Di zaman sekarang
In this economy, dari mulai isi bahan bakarnya, sekarang bisa lo listriknya juga dan segala macam. Terus juga, kalau hybrid itu tetap nggak kena, tetap kena ganjil genap ya. Kenapa? Tapi menurut lo ya, coba kasih tahu dong ya. Tapi itu banyak sih teman-teman gue yang kayak gitu juga bilang itu adalah salah satu pembelian terbaik dia. Itu mobil kedua aku, ini dari Witch. Yang pertama HR-V Prestige hitam 2016 sudah aku jual karena udah 10 tahun. Wih, keren banget. Info dong, kerjaan apa nih tadi Witch? Yang bisa udah kebeli tuh ya mobilnya. Terus ada juga dari WhatsApp-nya adalah Rania nih. Katanya kelas pilates langsung beli bandlingan 12 kelas. Waduh. Lumayan ya 12 kelas ya. Wah, pilates. Kenapa? Apakah dapat harga murah atau you found like the perfect pilates place? Coba dong kasih tahu gue ya. Jadi emang banyak banget best purchase orang-orang. Dan gue masih nanyain best purchase lo, makanya Rockstars ya. Apa pembelian terbaik lo belakangan ini, yang paling baru-baru lo dapetin ya? Dan kenapa juga boleh kasih tahu gue. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Atau boleh juga ke live TikTok gue di @danardono ya. Langsung aja gue tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Only on The Rockin' Life.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Yes, still with me, Danar Kalingga on GMHR sampai jam 9 pagi nanti. Dan masih bakal nemenin dengan lagu-lagu yang pastinya bisa lo requestin juga. Tadi barusan ada lagu dari siapa tadi lagunya? Phoebe Bridgers, Motion Sickness ya. Yang pastinya itu tadi di request juga, masih nemenin. Pastinya selain lagu, yaitu gue masih dengan topik hari ini, yaitu apa pembelian terbaik lo belakangan ini. What's your recent best purchase ya? Gak harus recent juga, gak apa-apa sih sebenarnya ya. Bisa yang udah lumayan lama, tapi menurut lo itu pembelian terbaik banget. Dan tadi ada yang udah komen di live TikToknya gue juga. Ada yang bilang mobil, ada yang bilang bunga artificial, tadi ada yang bilang juga yaitu smartwatch, sama kayak gue, setuju ya. Ada juga nih kalau dari WhatsAppnya TRL, best purchase belakangan ini dari, coba lihat, Novita, sepatu lari sih kak. Sebenarnya gak baru-baru amat belinya, pas dulu banget. Dan kebelinya pas ada diskonan lumayan gede, selang beberapa bulan booming lari. Jadi bersyukur banget dulu dapet diskonan karena kepake banget. Wih, itu iya sih, benar sih ya. Sekarang lagi kayak lari di mana-mana dan kayak itu adalah salah satu hal yang sehat juga. Itu yang I've said it before and I've said it again. FOMO yang bagus itu menurut gue sangat-sangat nggak apa-apa. Lo mau larping, lo mau kayak gimana-gimana, menurut gue that's very very acceptable, that's very okay. Dan menurut gue itu hal yang bagus ya. Jadi kalau misalnya lo kayak belakangannya ada yang baru mulai mencoba lari, terus ada yang komen-komen negatif, ada komen FOMO segala macem, kayak don't listen to them bro, just do your thing, karena itu adalah hal yang bagus ya. Oke, thank you Novita udah cerita-cerita. Terus ada juga dari siapa nih namanya ya. Halo kak, gue Adele. Best purchase gue adalah beli emas dan beli tiket pesawat buat travel ke Bangkok. Ngerasa boros banget travelan, ngabisin duit. Tapi karena punya emas, jadi agak khawatir. Happy-nya dapet, nabungnya juga dapet. Wih, menurut gue, money spend on things that make you happy. Kalau misalnya emang ada dan gak maksain duitnya, is never duit yang boros yang dihabiskan ya. Is never wasted money. Itu adalah hal yang bagus ya. Karena banyak orang tuh yang mikir kayak kalau liburan duitnya habis gak kemana-mana, kayak rugi gitu. No, it's for your mental health, rockstars. Jadi menurut gue kalau misalnya lo yang ngabisin duit ada buat traveling, kalau misalnya gak, yang emang sering-sering banget, gak kebanyakan, menurut gue adalah salah satu best purchase juga sih ya. Tapi gimana, how's Bangkok? Adele, coba dong sambil ceritain juga ya. Terus ada juga dari siapa nih? Tan, ini Tan doang sih display name-nya ya. Tania atau Tan Malaka. Ngeri banget tiba-tiba ya chatnya ya. Best purchase gue itu tumbler Oala Kadanar. Oh gitu doang. Kenapa? Apakah karena lucu? Apa karena kepake banget? Atau karena apa nih ya? Tapi emang sih gue suka banget ngeliatin cewek-cewek yang tumblernya itu tuh kayak wih lucu gitu ya. Tapi kalau apa nih? Coba dong kasih tahu gue, masih gue tungguin. What's your recent best purchase? Apa pembelian terbaik lo belakangan ini? Kasih tahu ke gue ya, boleh banget di WhatsAppnya TRL di 0815 1987 6876, atau ke live TikTok gue juga boleh banget ya. Langsung gue tungguin sampai jam 9 only on GMHR.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
1: Rockin' Sport.
2: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Gak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: The rockin' life is on.

last song for today. Karena gak kerasa nih Rockstars, waktunya udah nunjukin jam 8.50-an ya, 8.52 nih. Artinya apa? Tahu. Ya, kalau gue sih tahu, tapi agak gak enak diucapin aja nih Rockstars ya. Waktunya gue untuk pamitan, karena gue udah nemenin lo dari jam 7 pagi tadi ya. Jadi udah kurang lebih selama 2 jam gue nemenin lo pagi-pagi ini di hari Jumat yang luar biasa, Jumat berkah. Jangan lupa Jumatan ya. Jangan lupa juga yang cowok-cowok pap Jumatannya buat ke ceweknya. Kalau dikirim ke cowok lagi gak usah, mending gak usah ya. Jangan lupa dikirim ya buat cewek-cewek. Yeah, happy Friday. And once again, thank God it's Friday. Walaupun masih pagi, walaupun masih ada sehari untuk kerja, tapi pasti moodnya udah pada bagus banget ya. Apalagi masih awal bulan kayak gini, masih duitnya kayaknya longgar dan aman.

nabung dulu coy. Tapi kalau sekarang ya gue mau ucapin thank you so much aja ya. Buat yang udah dengerin juga, once again have a nice Friday, have a great day ahead. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay hydrated juga. Dan pastinya I'll see you guys again next week kalau sama dinner kali gaknya. Tapi kalau hari ini masih banyak yang bakal nemenin lo sepanjang hari ini. So kalau gitu untuk hari Jumat ini, dinner signing out. And I'll see you guys next week. Bye bye.

0: be heard.
1: This is TRL, the Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
4: Kalau gak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan?
5: Iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: You are listening to

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

U-T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Making Life Your Number One Lifestyle and Entertainment Media, Sarah Zani di Powder Room lagi. Hari ini siap menemani lo tepat sampai nanti jam 1 siang. Ini semua soal apa ya? Happy, terus astrologi, terus makeup, skincare, semuanya deh. Yes, the Rocking Life.
1: Hold on tight.
2: Powder Room will be right back after this.
0: Oh boy.

0: percintaan jadi lumayan gak balance gitu loh. Mungkin gara-gara kayak lo perlu banget komunikasi yang lebih jujur sih. Jadi bisa ngebantu untuk ngurangin banyak salah paham dan bisa lebih waras aja begitu. Emang kuncinya satu sih, kecenderungan lo untuk overthinking berlebih atau khawatir sama hal-hal kecil, kurangin yuk. Biarin aja lah, itu tugasnya para Pisces yang berlarut-larut, gak kelar-kelar.
1: Hold on tight.

0: Have your cheeks tight because Powder Room is back. Is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room masih menemani lo edisi hari ini. Agustus. Apakah kita akan dimulai dari Capricorn yang mungkin rasanya kayak pengen nunjukin banyak hal yang positif di karir lo, mampu lo segimana, peran lo segimana juga. Kalau kata gue sih, kalau ada peluangnya kenapa enggak? Iya enggak? Karena kayaknya baik-baik aja gitu. Entah mungkin nanti akan berpengaruh sama pengaruh hubungan lo, keuangan juga. Akan banyak evaluasi yang mengarah ke hal positif. Emang satu sih kalau menurut gue yang perlu lo waspadain, gak usah terlalu serius, sampai aja chill. Dan ya siap-siap deh, kalau udah bisa kontrol itu semua, rezeki akan berdatangan.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciham_walk.
2: Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocky Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarazani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Dan juga waktunya kita akan ngebahas soal para Leo. Halo. Kayak trigger emosinya kenceng, karirnya juga oke loh. Ini otomatis akan berpengaruh sama keuangan, peluang yang masuk tambahan lah, inilah itulah, jadi hal yang positif sih menurut gue. Jadi kalau emang aura-aura yang menarik biasanya lo tutupin, ini adalah waktu yang pas untuk lo keluar-keluarin, disombongin aja gak apa-apa. Siapa tahu ini bisa jadi trigger utama lo untuk bisa dapat pundi-pundi uang. Kekuatannya inget, percaya diri, karismatik lo dikeluarin. Cuman satu nih, tolong dong egonya, kalau misalnya udah terlalu tinggi, turunin, gak kelihatan.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: sampai juga. Terus keuangan ya jadinya malah makin bagus. Keamanan finansial lo malah jadi lebih balance, hubungan juga lebih anget ya. Ini semua hal yang positif kalau kata gue. Coba di maintain yang baik deh, karena awal Agustus ini akan baik banget dan bisa jadi fondasi yang kuat untuk kedepannya gitu. Jadi jangan sampai lo mendem sendiri, keras kepala, apalagi janganlah, apalagi kalau misalnya lawan Aries, nyerah aja.
1: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Rocking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Ini juga kabar yang menurut gue sangat sedih, bertanya-tanya, dan semoga ada kabar baiknya juga sih afternya ya, setelah Ariana Grande yang mengumumkan akan hiatus atau istirahat dulu dari semua kegiatannya, entah itu berkarya, entah itu manggungnya juga, atau mungkin produktif gitu ya, setelah menyelesaikan rangkaian Eternal Sunshine Tour di September nanti. Jadi emang keputusan ini juga lumayan diambil dengan pikiran yang sangat matang ketika dia tahu, dan kita juga tahu kondisi kesehatannya yang terus menurun, terus juga lumayan apa ya, sedih sih karena ngeliat perubahan badannya gokil menurut gue ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat salah satu perubahan dari Ariana Grande, gak cuman kesehatannya juga, tapi memang ini jadi salah satu isu mental yang perlu diperhatikan. Pelajarannya satu sih, rockstars, ketika lo juga merasa bahwa sesuatu yang gak aman dan gak nyaman, apalagi sampai bikin banyak perubahan di diri lo yang kelihatan, istirahat dulu deh, gak usah dipastiin mengejar apa sih.
0: Hold on tight, Powder Room will be right back after this.

0: sudah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: mulai dari Pip Eyewear. Ini harganya mulai dari 300-an doang lagi, 200.000 bahkan. Kalau lo sangat familiar sama Fadil sama Keanu ya, mereka tuh juga jadi salah satu ikon yang gue suka banget. Berikutnya ada Project Soul. Ini salah satu yang gue suka karena mereka punya quality yang gak main-main. Dan gak tau kenapa kayak model-model yang mereka kasih itu juga lumayan ini ya, fresh ya. Ada juga Hey Calma Eyewear. Udah pasti ya kalau ngomongin basic-basic, terus udah gitu model-model yang kayaknya akan sangat mudah lo mix and match, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Dan harganya rata-rata ini semua dimulai dari 200.000, ada yang 400, ada yang juga mungkin lebih mahal dikit 1,5. Tapi gue jamin kalau masalah quality, yakinlah bisa diadu.
1: Hold on tight.

North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: your cheeks tight because Powder Room is back.
1: This is Trucking Life, your number one lifestyle and entertainment media. Sarah Zani masih terus akan menemani lo di Powder Room edisi hari ini. Emang kalau belakangan yang baru-baru yang paling diincar, apalagi produk lokal makeup, gue sih nggak nolak ya. Ada beberapa produk yang kayaknya lo bisa cek koleksinya mereka, karena menurut gue ini nggak biasa, ini luar biasa. Yang pertama ada Wardah Blurring Lip Blush Lip Tint Matte. Mereka ngeluarin 1, 2, 3, 4, 5, 8 shades. Dan menurut gue ini sangat-sangat seperti biasa ya, shade muka-muka orang Asia. Harganya di Rp141.000 aja. Dilanjut ada Lash Bosch Lash Lift Glossy Mascara. Gue suka banget efeknya, ternyata bikin kita kelihatan lebih natural tapi mirip-mirip Lash Lift si Rockstars. Yang berikutnya ada Rose All Day. Mereka juga ngeluarin Forever Dewy Lip Tint dengan shades lebih dari 10. Dan rata-rata shade-nya sangat-sangat pinkish. Ada juga yang bold. Tinggal lo pilih deh sesuai occasion-nya yang mana ya. Sisanya kalau emang lo ngejar-ngejar koleksi-koleksi lip, ini adalah waktu yang tepat ya. Tepat juga untuk bisa menghemat.
0: Hold on tight. Powder Room will be right back after this.

0: your cheeks tight because Powder Room is back. It's back.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Sarah Zani di Powder Room sampai nanti jam 1 siang. Kalau misalnya tadi kita udah bahas yang lokal-lokal, gue pengen geser ke bagian yang luarnya juga, beberapa global beauty yang udah keluar.

0: dan lain-lain. Sisanya aku sih rela ya nabung, apalagi buat memperkaya istrinya Justin Bieber.
1: Hold on tight. Powder room.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang,
2: iya,
1: dibayiin, tahu gak dibayiin.
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @gayamusicfest dan @thegayabandung.
1: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
6: iya,
5: lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
3: Ya gue diblok.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
7: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: This is Rocket Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Drive and Jive kembali lagi mengudara sore hari ini bareng gue, Echo Santosa, sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Sudah sampai mana nih perjalanan pulang lo rockstars, atau justru perjalanan lo pulang baru saja dimulai? Kalau iya, izinkanlah gue menemani lo rockstars ya dengan lagu-lagu throwback yang siap gue putarkan sambil bikin sore hari lo, gue jamin deh, adem. Gue temenin sama satu lagu dari Weezer dengan Island in the Sun. Kalau gue puterin lagu ini, kira-kira memori apa rockstars yang teringat sama lo ketika gue putarkan lagunya Weezer dengan Island in the Sun? Kalau Jason Mraz yang The Remedy gimana? Gue selalu teringat kalau gue putarkan lagunya Jason Mraz ketika gue siaran gitu ya. Yang teringat adalah Java Jazz Festival ketika Jason Mraz itu hadir di Jakarta. Nah, kalau lo kira-kira apa nih rockstars? Boleh dong WhatsApp di 0815-1987686. Dan satu lagu yang bandnya bakalan mampir lagi ke Jakarta nih udah confirm rockstars ya. Informasinya nanti akan gue kasih tahu ke lo. Maroon 5 dengan Misery juga akan hadir buat lo. Tapi gue puterin dulu satu lagu dari Drake ya, dengan One Dance di Drive and Jive bareng Echo Santoso.
0: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari Rihanna dengan Stay, ditemenin sama Echo Santoso di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Kalau kita ngomongin Rihanna, kayaknya dia lagi seneng banget rockstars ya, menikmati perannya dia sebagai seorang ibu gitu kan. Tapi kalau misalnya Rihanna comeback dengan karya baru sih, kita sangat menanti sebenarnya ya. Kenapa? Karena kemarin itu Rihanna kan sempat bikin single gitu ya, untuk soundtrack filmnya Smurf kalau gak salah. Tapi menurut gue lagunya kurang sih coy. Kayak kurang niat gitu dibuatnya. Dan memang gak ngefek banyak, karena singlenya juga menurut gue agak sedikit flop gitu ya. Tapi kan gak sedikit juga nih lagu Rihanna yang menurut gue bop banget gitu, bahkan mega bop. Sampai di band, di airplay radio-radio dulu dengan singlenya dia Umbrella ya, back in the days. Karena udah overplay di mana-mana, sehingga harus di tone down dulu. Kita stop dulu mainin lagu Rihanna yang Umbrella ya. Jadi kebayang dong berapa banyak royalti dari Rihanna nikmat sekarang, karena dia ya udah lama banget lagi gak bikin karya rockstars. Orang kalau udah kaya banget gini nih, lupa cari uang.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

0: Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 7 malam nanti di Drive and Jive. Sudah sampai mana nih perjalanan lo pulang sore hari ini, Rockstars? Kalau misalnya memang lo harus butuh pesen kendaraan online gitu ya, jangan sampai biarkan abangnya nunggu terlalu lama. Kasihan lo. Tapi kalau misalnya kita yang nunggu lama, itu kok kayaknya sedih banget. Tadi nih, siang, Rockstars, gue ada mau pulang gitu ya. Dari sebuah tempat, gue mau sholat Jumat tuh. Kan udah telat ya, dari jam 11 nih gue pesen kendaraan online. Dua kali gue di ghosting sama abang-abang online ini. Yang pertama, gue chat gak dibales-bales, tapi kok sebetulnya dekat gitu ya, pengen gue semperin tapi kok itu lagi panas-panasnya. Yang kedua, si abangnya ini selalu muter-muter di jalanan yang deket juga dengan lokasi gue, tapi ketika gue chat gak ada kabarnya. Ada kali 16 menit lah itu gue inget-inget ya. Akhirnya gue pesen kendaraan online lagi dari aplikasi satunya, langsung datang tuh ya, kita langsung pulang cepet ya kan, abis itu langsung bisa sholat Jumat deh. Cuman pesan dari gue gitu ya, buat para abang ojol juga nih yang banyak di sekarang jam-jam apa ya, nyayur lah ya, lagi jam pulang kerja. Jangan ghosting kita lah bang, kalau emang mau ambil, ambil lah bang, kalau misalnya gak mau jangan diambil lah bang. Kasian kita, masa sama ojol kena ghosting juga.
1: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu favorit gua nih rockstar, Snow Patrol dengan Chasing Cars. Masih ditemenin di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam bareng gue Echo Santoso. Selamat sore buat lo rockstars yang mungkin juga lagi chasing cars nih, karena sedang menunggu kendaraan online-nya dateng di lobi kantor gitu kan, atau sudah di jalan menggunakan kendaraan online, atau lagi nyetir sendiri nih, lagi gonta-ganti channel radio kebetulan. Halo, selamat sore. Ingat rockstars ya, namanya di Jakarta hari Jumat jam pulang kerja. Mau ngebut-ngebut mau kemana? Nggak akan bisa juga ya kan. Daripada lo setengah hati gitu ya, stres sama kendaraan-kendaraan di sekitar lo, mendingan gue puterin lagu-lagu enak seperti yang satu ini. Satu lagu throwback dari Jennifer Lopez dengan Feeling So Good. Lagunya enak sekali rockstars, bisa sambil nemenin lo sambil reminiscing masa-masa dulu waktu masih muda. Kolaborasi SZA dengan Kendrick Lamar dengan Luther juga gue sudah siapkan. Bisa lo streaming juga di www.therockinlife.com. Dan jangan jealous sama antrian mobil sebelah yang sepertinya lebih lancar daripada antrian di line lo rockstars. Namanya juga hidup di Jakarta, ya kan? Kalau nggak dikejar, ya ngejar deh.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Kemarin gue baca satu berita Rockstars yang menurut gue ini sebetulnya diterapkan di Indonesia karena kita ya, menurut gue pribadi, kita tuh darurat pendidikan sekali loh ya. Terbukti dengan banyaknya pelosok-pelosok daerah yang masih kekurangan akses pendidikan ya. Kayak teman-teman kita di Aceh deh, kemarin itu pasca banjir bandang di awal tahun nih, sampai sekarang ada yang jembatannya belum terpasang sehingga para adik-adik kita ini mau berangkat sekolah aja nyebrang sungai. Itu tuh, aduh, gue lebih takut dia jatuh ke sungai sih sebenarnya ya. Dan ini gue jujur, gue sangat iri sekali dengan pemerintah negara tetangga kita, Singapura, yang menaikkan gaji guru hingga 9% untuk menjaga kualitas pendidikan di sana. Ya, Kementerian Pendidikan Singapura ini dikabarkan menaikkan gaji sekitar 36.000 guru dan juga tenaga pendukung pendidikan sebesar 2-9% per 1 Oktober tahun 2026. Kebijakan ini tujuannya yaitu menjaga daya saing gaji sekaligus menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas di sana, Rockstars. Dan on the other hand, para pendidik di Singapura ini menilai peningkatan kesejahteraan juga perlu diiringi dengan perbaikan beban kerja, pengembangan karir, serta keseimbangan antara pekerjaan dan juga waktu istirahat. Nah, gini dong yang sebetulnya harus diperhatikan ya. Bukannya malah kok gaji guru alokasi dananya dikurangin.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Masuk ke jam 6 sore, kita masih memutarkan lagu-lagu enak pastinya sambil menemani lo pulang beraktivitas nih Rockstar. So buat yang mau update traffic jalanan boleh ya di 0815-1987-6876. Buat lo yang rindu atau kemarin gak sempat nonton konsernya Maroon 5, informasinya nanti akan gue berikan sesaat lagi Rockstars ya. But in the meantime, lagunya yang Misery sudah gue antrikan di playlist siaran gue sore hari ini. Sabrina Carpenter dengan Taste juga sudah gue antrikan Rockstars ya. Bisa lo dengarkan kurang lebih sekitar 5 menit dari sekarang. Dan kabarnya, dia di casting jadi salah satu pemeran mutan di X-Men lo. Yang hadir sekitar 3 menit dari sekarang adalah satu lagu dari James Arthur dengan Say You Won't Let Go. Pastinya gue gak kemana-mana Rockstars ya. Karena sampai jam 7 malam nanti ada Echo Santoso yang menemani di Drive and Jive.
0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
2: Radio Station B.

0: This is The Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Sabrina Carpenter dengan Taste, barengan sama Echo Santoso di Drive and Jive sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Kalau kemarin kita juga sempet tahu gitu ya, ada beberapa cast dari film rebootnya X-Men yang sudah di-announce gitu ya. Yang mana kemarin itu kan ada tuh ya, pemeran dari Jean Grey udah ke-reveal yang adalah Sadie Sink. Kemudian pemeran Emma Frost nanti diperankan sama Samara Weaving. Terus pemeran Cyclops nanti yang jadi pacarnya si Jean Grey ini adalah Kit Connor, Rockstars ya, sudah confirm akan hadir dalam film terbaru X-Men under Marvel Cinematic Universe. Nah, kabarnya nih Sabrina Carpenter bakalan dapat major role di rebootnya X-Men. Dan dia katanya sih, ini masih katanya ya, masih rumor lah. Jadi kabarnya Sabrina Carpenter sendiri akan berperan sebagai salah satu mutan yang adalah pop star juga, namanya Dazzler Rockstars alias Alison Blair ya. Dan ini tapi sebelumnya gue disclaimer dulu, ini masih rumor, belum diketahui kebenarannya. Karena ini simpang siur banget nih di grup-grup fans daripada X-Men, kemudian Marvel Cinematic Universe gitu. Udah seliweran lah beberapa namanya, termasuk si Sabrina Carpenter ini. Apakah nanti benar Sabrina Carpenter akan memerankan sosok Dazzler? Kita tunggu aja. But in the meantime, lagunya sudah gue putarkan. Yang lain, gue antriin sesaat lagi ya.
1: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Maroon 5 with me, Zuri, barengan sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 7 malam di Drive and Jive. Bulan Februari tahun lalu, kalau nggak salah ya, 2025, Maroon 5 kan menggelar konsernya di JIS ya, Jakarta International Stadium. Nah, nanti tahun 2027 Rockstars, di bulan Februari juga, di bulan yang sama, mereka bakalan balik lagi nih dengan konser mereka yang adalah bagian dari Tour Asia 2027 setelah performance mereka di Tokyo, langsung lanjut deh ke Jakarta gitu. Untuk tiketnya belum bisa dibeli Rockstars karena kita juga masih menunggu detail harga dan juga kategori tiket yang masih belum diumumkan resmi dari promotornya. Tapi buat lo yang mungkin udah ngeker gitu ya, pengen nonton konser barengan sama gebetan atau pacar, siapin tabungan lebih ya. Masa buat gebetan atau pacar nggak modal?

Masih ditemenin Echo Santoso sore hari ini di Drive and Jive The Rockin' Life Jakarta sampai nanti ke tepat jam 7 malam. Selamat sore buat lo yang baru aja bergabung nih, baru mungkin mindahin channelnya ke 87,6 FM. Hai. Channel radionya sama kok, kayak radio yang dulu, cuma namanya sekarang udah berubah Rockstars ya, seiring dengan perkembangannya zaman. Asik. Tapi, siaran kita bisa didengarkan via streaming juga di www.therockinlife.com buat mendengarkan lagu-lagu yang bisa menemani lo di Jumat malam ini. Seperti lagu throwback dari Chantel dengan T-shirt, sudah gue antrikan nih Rockstars, spesial banget buat lo sekarang ya. Ada juga satu lagu dari Mo dengan Final Song. Lagunya akan gue antrikan Rockstars, tapi bisa lo nikmati kurang lebih sekitar 3 menit lagi ya. Karena sekarang gue akan putarkan dulu nih pemenang Best Pop Duo Group Performance dari Grammy Awards tahun 2025. Please welcome, this is Lady Gaga and Bruno Mars with Die With A Smile bareng Echo Santoso malam hari ini di Drive and Jive.

0: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
3: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang. Iya, buat teman-teman kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih
2: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Snoop Dogg with Beautiful. Special banget ya rockstars, buat lo yang mungkin hari ini kebetulan udah pulang cepet ya, tadi jam 5 sore gitu ya, udah bisa tenggo pulang. Tetapi jam 7 malam nih hampir lo masih stuck di tengah kemacetan. Ya namanya juga wajar ya rockstars. Jakarta, hari Jumat, jam pulang kerja sama dengan selesai. Makanya kadang kalau misalnya kita nih di hari Jumat, kita bisa spend waktu agak sedikit lebih banyak di kantor. Kenapa? Karena ya sambil nunggu macet juga gitu ya, kita bisa spend sama teman-teman di kantor atau janjian sama pasangan setelah ngantor, mungkin mau dinner keluar gitu kan. Tapi ada yang mungkin karena di kantor ini bukan masalahnya dia lagi nunggu macet rockstars ya, tapi lembur rockstars, karena udah ngejar target nih, udah mau masuk Q4 juga ya kan. Target di kantor kok kayaknya gak beres-beres. Tapi makin dewasa rockstars, ada satu target yang gua rasa ini adalah target semua orang yang bekerja kantoran gitu ya. Kalau ditanya mulai umuran sekarang gitu ya, apa target lo di tempat kerja sekarang? Pulang cepet.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers

0: more times, it remembers something. The less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

Tapi kali ini nih ceritanya agak beda, Rockstar. Jadi platform AI musik Suno baru aja kalah di pengadilan Jerman. Hakim itu memutuskan kalau mereka nggak berhak memakai lagu-lagu berhak cipta buat melatih AI tanpa izin. Artinya, kalau mau pakai karya musik orang lain itu ya harus bayar lisensinya. Nggak bisa asal ambil sendiri. Dan menurut gue ini jadi momen penting karena selama ini banyak banget orang mikir, ah, cuma dipakai buat bayar doang kok. Tapi Rockstar ya, kalau dipikir-pikir, kalau skripsi aja harus nyantumin sumber, masa AI belajar dari jutaan lagu malah nggak perlu izin? Macam mana lah ini? Ya kan? Yang diperdebatkan juga itu sebenarnya bukan soal AI boleh ada atau enggak, tapi AI tetap bisa jadi alat yang keren buat bantu musisi dan enggak nge-take over semuanya. Yang lagi diperjuangin itu adalah rasa adilnya doang sebenarnya. Karena tiap lagu yang kita dengar hari ini tuh lahir dari waktu, tenaga, bahkan pengalaman hidup orang yang ditumpahin ke lagu itu. Jadi ketika karya itu dipakai buat menghasilkan keuntungan, wajar kalau penciptanya juga punya hak untuk tahu gitu dan mendapat bagian. Dan mungkin ini jadi sinyal kalau industri musik tuh mulai bilang ke AI tuh kayak silahkan belajar, tapi ya jangan nyontek gitu loh. Karena beda ya, kalau manusia nyontek pas ujian, paling disuruh keluar kelas gitu. Kalau AI nyontek jutaan lagu, keluar mana? Keluar sidang.

0: Martin Garrix.
1: Hey, I'm Dylan Francis.
2: Hi, this is EG.
3: Hi, this is Nina Kravitz.
4: I'm Anna Luno.
5: Hi, guys, I'm Chris Lake.
6: We are still on paranoia. Stay close.
7: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: This is Paranoia Party at No Limitation at All, live on the Rocking Labs Jakarta and Bali. With me, 1MC and DJ Dimas Akira. Dan sudah 2 jam gue menemani lo Rockstar ya. Thank you buat semua yang ada di Jakarta dan Bali, udah dengerin dan stay tune dari awal sampai akhir. Pokoknya lo party aja Rockstar ya. Yeah, lo pokoknya keluar, go out bro. Harus di dance floor gitu. Kalau misalnya lo gak bisa cardio di pagi hari, cardio lah di malam hari dengan dance gitu. Pokoknya enjoy the rest of your night. Hope you have a great one and I'll see you on the dance floor. Bye bye.
1: Paranoia is over. Thank you for listening. Stay safe. Don't drink and drive.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: music finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos

0: dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Yang pasti aktingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.